0: Ikasi lakho likasi lethu.
1: A True FM like no one else.
2: Hambang ne pura.